0: mahajan mahajan
1: haa daraga babu
0: ha
1: unko
0: pakwa anjumok kana
1: unko santar jato mit kate unko santar jato mit kana nate kujuk kana daraga babu
0: nate kujuk kana
1: ha daraga babu
2: sindu babu
1: nate kujuk kana
3: pote sindu kanu bos koin tako kujuk kana samra penito do bidesi jaga jal seta pote sindu kanu bos koin tako kujuk kana samra penito do bidesi jaga jal seta
0: Tiroma, si tu kanun, hai hajuan ko jungle bot, mid gulita matang bany hidar agak kogan, ya nyutu mohes daro kabang kano, sarkara kamire ko bat katia,
4: boy hako
0: jungle,
4: boy hako kerau kate tingun pe,
0: hai
4: matang papi hajuan alok dor kala, si tu bokoy. Ma ape hola haju petala nuku kai thi mettang mettang bol sama ko
0: ei
5: mon kira ko pe
0: ei okai kena pe ape to
4: thilo na
0: sarkara kamire ke bat katia hora rakbe
4: bangla ara ga
0: ho
5: nit ge unki dara kakin pe okai sarkara kata bangla batawa alia jayega re alege sarkar
0: bote bejayam photor photor kena ha adi jalima mudu ko kena okai okai kena mando
5: Indo Sidhu, noa disom da alia kana.
0: Oh,
5: apa joto bidar si setan orang hek katet? Ya apa kata pe? Ana ar kocilon. Apa tu pe mona ekau na? Noa ko log jari sahau katet letahe na. Tisro ho bang.
0: Bang.
5: Boya ko? Ma, garbu data takin titol raya takin pe.
0: Hey, mat kau. Iya kami re alabe bat katia. Bangkron mid gulite. Nadin bidar kapea. Oh. Dari kata jodoh jeli ini dia.
4: Dari akhirnya kami kata nyelmiya, bide siseta. Mitang sahaja jadi bangla bhinder dari apa kan? Tahle santar hupuna sahaja sahaja kali bagi utara. Boleh aku? Maa atu potu tol lara takin pe.
0: Tapi o jungle santar no abis tade.
4: Hutka malam lah. Sab kata nuku tu mah joto sama kau ber, mah sama kau peuni muka jalan.
3: Papi kenaram, nyamakar ni alangan itu do. Inya hormon na cinha auri mata.
0: Hei garbu alam lah.
3: Ponarena senggelam ulah resam senggelam dharau kawada.
0: Alam lah garbu.
3: Era ponar hormon re tim ladia kata. Nita do nanti katit telang sama ketama.
0: Alam lah garbu ini tam kena.
3: Katit telang sama
0: ketama. Alam lah garbu. Alam lah bangkan kujuk hiu tama.
3: Santar kata kujuk do bangko potora abidesi ini serta.
0: Garbu, akal alam lah ini am kena.
3: Noa da hala cabak kena ram. Mucet akanai. Papi kena ram, mucet akanai. Tine ola emni suna kata, kena ram. Ting do jelme, ama kolam relebet kate, cet lekanya lanaya da kena ram.
4: Boyako. Mujur akan akin baria kaidi atau tirdo mangmon tahena mangmon saho anda arko celon mujur ko abon joto bejati noa disom do abo horma mayam dak kata tiara kata abon rilo mala disom nore panu ko mahajon baru ko jumidar baru ko darga sipahi abo disom abo gebo nyela laga phak ko abon unku bejati jangka jal seta ar bidesi panrang saheb boy hako Thuri ke bondi kelawa Raj Mahal Pakur Ar Pial Purre Thuri bondi kelawa kota bir di somre Malai tapon pe Marang buru
6: jitkar
4: Marang buru jitkar Noa di som aboa
6: Aboa
4: Noa di som aboa
6: Aboa